0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan nggak boleh merokok.
11: Kalau adek nggak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomo Salmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHAP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

dan papa, kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri.

Santai siangnya Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui, juga yang disiarkan melalui rri.co.id streaming Pro 2 ya. Selamat siang jelang sore untuk semua teman Pro 2. Oke, cuaca di Kota Serui lagi hujan ya. Kita berbagi informasi untuk semua teman Pro 2 ya. Oke, sekedar mengingatkan yang lagi euforianya Piala Dunia ya di Serui, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Selamat siang juga untuk Pak Agus ya, selamat bertugas. Makasih. Ada siapa tadi? Ada V-Story ya. Kak Cik bisa request lagu, mau dengar lagu apa? Nanti saya putarkan ya. Kita masih di Santai Siangnya Pro 2 FM Serui. Dan iya, sekedar mengingatkan untuk tidak selamat siang kakak. Ada siapa nih? Ada Max ya. Oke, siang juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di 4 sudut Kota Serui ataupun yang di luar Kota Serui juga, yang lagi memeriahkan euforia Piala Dunia ya. Tinggal beberapa hari lagi pembukaan World Cup Piala Dunia 2026 bakal digelar ya. Jadi ada satu informasi yang memang penting sekali untuk semua teman Pro 2 ya. Spanyol hadir, hai. Untuk semua teman Pro 2 yang ngikat-ngikat bendera ya, ada baiknya jangan ikat bendera di tiang-tiang listrik ya. Ini dikeluarkan langsung dari PLN agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Apalagi kalau angin, hujan, nah itu bahaya ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya kamu ikat di atas pohon, juga memperhatikan kabel-kabel ya, kabel wifi, kabel dari PLN ya, kabel telkom dan lain sebagainya, itu memang harus diperhatikan ya teman Pro 2. Jangan sampai tagai-tagai baru meledak di situ ya, nggak boleh ya teman Pro 2. Oke, itu satu informasi dari PLN Serui ya. Kakak kapan konvoy Prancis? Ih, tidak tahu kak, kayaknya nanti konvoy perdana untuk Piala Dunia ya, konvoy gabungan nanti di tanggal 10 kalau tidak salah. Nanti kita lihat informasinya lagi ya dari ketua-ketua tim negara-negara yang ada di sini. Wih, negara-negara lagi nih. Oke, Ucup ya. Hai Ucup, selamat siang, salam kompak untuk semuanya ya teman Pro 2. Harga mati Argentina. Wih, coconut roots my everything ya. Oke, durian. Ye, Belanda apa malas. Kok bilang Spanyol juara dulu, merasa beli durian kirim. Lagu jangan jangan penyanyinya not empty. Oh iya, oke, okay. Nanti Kak Cika carikan ya, diputarkan untuk semua teman Pro 2. Nah, itu satu informasi yang dibagikan tadi ya dari PLN Serui, supaya mengingatkan lagi kepada masyarakat Kota Serui untuk tidak mengikat bendera di tiang-tiang listrik ya. Kalau misalnya di atas pohon atau di depan rumah, perhatikan juga kabel-kabelnya ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang beberapa saat terakhir cuaca ada angin, ada hujan. Nah, itu yang bisa menjadi masalah ya. Kalau misalnya tuh menonton bola berlampu mati bagaimana ya. Jadi jangan, tolong jangan ikat di tiang listrik atau di pohon yang ada kabel-kabel, dan pokoknya dekat-dekat kabel tidak boleh ya, apalagi kabel PLN. Oke deh, wifi-nya juga kalau kabel wifi taciki selamat ya. Oke, halo Caki. Oke, Bapak Icak udah gabung ya di siang ini. Oke, saya punya beberapa single dulu bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2, sambil kita korek lagi ya informasi-informasi yang bakal dihadirkan yang penting-penting untuk semua teman Pro 2. Yang pasti satu informasi penting tadi itu harus diingat ya, bukan di Kota Serui saja, di luar Kota Serui juga ya. Jangan sampai kami ikat-ikat bendera dekat kabel-kabel atau di tiang listrik dan lain sebagainya ya. Yang pasti kita tetap menjaga situasi keamanan biar kondusif ya. Yang baku bully juga, waduh, ini harus saling mengingatkan ini. Jangan bullynya berlebihan ya. Dia tipu, di Jayapura dia taruh bendera Spanyol di tiang listrik. Ih, tidak. Oke, absen dulu. Tadi dari Belanda semasuk, ini ada The Panzer ya. Spanyol, ih, selalu di hati ya. Tahun ini Spanyol bawa pulang Piala Dunia ke Spanyol ya. Jadi nanti ditambah bintang duanya di baju jersinya Spanyol di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya, kita aminkan aja. Oke deh, mimpi kakak. Tidak mimpi kakak, kan Belanda tuh yang harus berusaha ya. Kita udah punya satu bintang, kalian. Oke deh, yeah. Thank you Alin sudah ikutan gabung. Dan untuk semua teman Pro 2,
Alexian Ade bagaimanapun, maksudnya bagaimana, bagaimanapun di situ ya. Oke, dua single lagu bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 siang ini, sambil kita bakal berbagi informasi untuk semua teman Pro 2, baik seputar Piala Dunia ataupun cuaca ya. Pokoknya kalau cuaca tuh jangan sampai buat kalian jadi korban ya. Kalau sop mimpi yang menang, oh itu mimpi, baru mimpi toh, bukan kenyataan ya. Begitu sudah. Jangan sampai kan punya mimpi jadi korban ya. Oke, satu single berikut ini punyanya Ona Hetarua, ada cover duet akustik yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Adik berhasil bawa pulang. Oh, berhasil. Oh ya, oke. Bolehlah. Kalau kita lihat kekuatan jelang Piala Dunia kemarin, ada laga persahabatan ya, lumayan berhasil mainnya ya, keren ya. Vinicius berkolaborasi dengan Rapina dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Oke, Adriana Spanyol. Iya, Mama Piala Dunia. Mama Piala Dunia di situ. Jangan kok main-main, saya nanti kok durian tidak sampai ke Jayapura ya. Uangnya hangus ya. Kakak ini Pro 2 mana nih? Ada Reza. Ini di Pro 2 Serui ya, Pro 2 FM Serui. Adriana, terima kasih banyak ya. Reza, ini Pro 2 Serui ya. Kalau Pro 2 Serui itu ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di Provinsi Papua. Ya. Kacik cantik. Oh ya, terima kasih. Kok bilang Spanyol menang boleh. Kok ada uang hangus, sayang. Oke deh, dan kalau sinyalan mati murah, beberapa single dulu ya saya hadirkan untuk nemenin semua teman Pro 2 sambil nemenin yang lagi istirahat juga. Meskipun saya lagi nugas di sini, tapi saya bakal putar lagu yang mellow-mellow dulu ya. Sesama Spine saling mendukung kakakku. Yuk. Betul sekali. Tadi ada yang bilang, "Bo, masa jadi diutamakan jadi juara Piala Dunia baru tadi main 1-1." Oh ya, itu karena belum lengkap aja ya. Lagian itu cuma kasih enak-enakan pemata saja. Gol dari Ferran Torres tadi ya. Palermo Spain, yoi, menyala. Oke, ini dia korban yang bakal saya hadirkan di susul Not Empty dengan Jangan, yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, satu single punyanya Black Melanesia dengan Nissan Rindu mengantarkan kita ke pukul 14.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 masih bareng saya Cika Numberi di Santai Siang. Oke deh teman Pro 2, beberapa single lagu bakal saya hadirkan lagi, tapi saya bacakan dulu satu informasi berikut ini.

Satu informasi berikut di Santai Siang ya. Kenal Michael Jackson kan? Siapa yang gak kenal dengan penyanyi yang satu ini ya? Karena teman produser, satu informasi terakhir kita ya, serial dokumenter ungkap kembali persidangan Michael Jackson tayang di Netflix nanti ya teman Pro 2. Masih dikutip dari rri.co.id, kali ini dari Los Angeles. Dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005 lalu ya. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Nah, kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas jumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan ini sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia ya. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda ya teman Pro 2. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009. Melansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang. Mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan. Melalui berbagai sudut pandang tersebut, serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung saat itu ya teman Pro 2. Dokumenter ini disutradarai oleh Nick Grant dan juga diproduseri oleh Fiona Stortone, dan dokumenter ini disajikan sebagai rekonstruksi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang akan terungkap di pengadilan. Menurut para pembuatnya, kini merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali kasus yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini teman Pro 2. Nah, salah satu aspek yang menjadi fokus dokumenter adalah fakta bahwa kamera tidak diizinkan masuk ke ruang sidang selama persidangan berlangsung. Akibatnya publik saat itu hanya memperoleh informasi melalui laporan media. Jadi laporan media juga komentar pengamat dan catatan persidangan yang sebenarnya terbatas ya. Jadi mereka membuat serial dokumenter ini bisa untuk memanfaatkan rekaman arsip, dokumen hukum, catatan persidangan, dan liputan media pada masa itu. Nah, dokumenter tersebut mengikuti perkembangan kasus ya, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, proses persidangan, hingga putusan. Para pembuat film ini berharap dokumenter ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang persidangan Michael Jackson The Verdict ini, tayang nanti perdana pada bulan Juni ya di Netflix. Jadi kayaknya udah bisa dinonton ya, karena sudah tayangnya di tanggal 3 Juni kemarin teman Pro 2. Sore kakakku ada Fernando. Halo, selamat sore Fernando, apa kabar? Oke, dari kawasan Jalan Patimura, beberapa single kembali saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Demikian informasi di Santai Siang kita di sore ini ya teman Pro 2. See you.

ke Koper ya, Nyong Java. Sudah mengantarkan kita ke pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Kayan, katanya Argentina tuh. Oke deh. Ada Fernando, kakak salam manis buat adik Raffi Wayoi yang di kompleks Baitani sama adik Galaxy Wayoi kakakku. Oke, thank you yang sudah ikutan gabung ya. Terima kasih untuk Onyx JR juga ya. Twin Tuan di kota mana ini kak? Di Serui ya, Kabupaten Kepulauan Nyapen Provinsi Papua ya, di Pro 2 FM Serui. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, satu single terakhir bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu ya. Jadi semoga kalian terhibur saja dengan beberapa single yang sudah saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101.5 Ichat Blaze, say soon.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah. Tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada 2 cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita, Indonesia, tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada 1 syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo main tara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo toh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah toh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

dengan penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati hari kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. 2. Pergantian tongkat estafet kepemimpinan Presiden. 3. Persiapan menuju visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Fatmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
1: Oh, jadi begitu Pahit. Ji, Pahit, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
0: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan ku yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, ku buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini berakhir.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden,
2: belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun

1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Rara, anaknya Bu Rati, kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah, nggak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya?
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja, termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
0: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
2: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
3: Mary, itu distro baru kah?
4: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
4: Ah, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau pun masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Setelah 1,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 19.08 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nur masih terus temani kami nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam atau sampai nanti di akhir penghujung tugas nih teman Pro 2. Jadi untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam Sabtu ini, Bang Nur pastinya bakal putarin beberapa playlist yang pastinya bakal buat semangat teman Pro 2 di malam ini, dan juga beberapa informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu. Ya teman produser, sebentar, timnas Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday pada hari Jumat ini malam nih teman produser. Dan berikut nih ada prediksi Indonesia versus Oman versi produser Wi. Waduh. Ya teman produser, pertandingan timnas Indonesia versus Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta sana nih teman produser, yang disiarkan oleh TV swasta yaitu Indosiar mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau diserui nanti main jam 10 malam nih teman produser. Target PSSI dalam duel ini adalah meraih kemenangan agar bisa memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA, karena itu pula tak ada istilah main-main dalam laga ini. Ya teman produser, John Herdman pelatih timnas Indonesia telah menetapkan 23 pemain untuk menghadapi Oman nanti nih teman produser. Skuad yang dipilih dinominasi oleh pemain-pemain diaspora dan pemain muda juga nih teman produser. Dan di hal ini dilakukan John Herdman karena pemain diaspora tidak bisa tampil dalam Piala AFF 2026 pada bulan depan. Sedangkan pemain muda dipanggil karena dianggap punya potensi menjanjikan. Ya teman produser, sepanjang sejarah Indonesia dan Oman sudah bentrok 6 kali nih teman produser. Dari jumlah ke-6 pertemuan itu, Indonesia menang 2 kali, sekali imbang dan 3 kali kalah. Artinya Oman masih unggul nih teman produser. Kemenangan terakhir timnas Merah Putih atas Oman tercipta di 38 tahun lalu. Itu tercipta dalam ajang Kings Cup 1988 di Bangkok, Thailand. Kala itu Garuda menang 3-0 atas perlawanan Oman di tahun berapa ya teman produser? 38 tahun lalu nih teman produser. Nah teman produser, pertemuan terakhir Indonesia versus Oman tercipta di tahun 2021 silam. Dalam laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab tersebut, Indonesia kalah 1-3 atas Oman. Karena itu, laga ini bisa menjadi sarana balas dendam bagi Indonesia.

Ya, Tuan Pro 2 wakil Indonesia di ASEAN Cup Championship 2026-2027, yaitu Borneo FC Samarinda, berada di grup A dan akan bersaing dengan 6 klub lain, termasuk juara bertahan asal Thailand yaitu Buriram United, sementara Persib Bandung menghuni grup B nih Tuan Pro 2. Dan dalam laga acara pengundian ASEAN Cup Championship atau Sopi Cup di Jakarta hari Jumat tadi nih Tuan Pro 2, Borneo FC Runner Up Super League 2025-2026 tergabung di grup A bersama Buriram United, Ratchaburi dari Thailand juga nih Tuan Pro 2, dan juga Kuching FC dari Malaysia. Selain itu, Tampines Rovers FC dari Singapura, juara Piala Vietnam, yaitu Vietnam, serta pemenang laga playoff 1 antara Kasuka FC dari Brunei Darussalam melawan Manila Digger dari Filipina. Nah, Tuan Pro 2, sedangkan juara Super League 2025-2026 yaitu Persib Bandung berada di grup B bersama Port FC dari Thailand, Johor Darul Tasim dari Malaysia, Lion City Sailor dari Singapura. Waduh, di sini kayaknya yang keras nih Johor Darul Tasim ya, Tuan Pro 2. JDT yang di Liga Malaysia tak pernah kalah selama beberapa tahun terakhir ya Tuan Pro 2. ASEAN Club Championship 2026-2027 akan diikuti oleh 16 klub dari negara-negara Asia Tenggara nih Tuan Pro 2. Kompetisi tersebut mencangkup babak kualifikasi atau playoff untuk memperebutkan tiket menuju fase utama. Kemudian fase grup akan diikuti 14 klub setelah 2 klub tersingkir di playoff yang bersaing dalam 2 grup dan masing-masing berisi 7 klub. Juara dan runner-up tiap grup akan melaju ke babak selanjutnya, yakni fase gugur atau semifinal hingga partai final yang seluruhnya dimainkan dengan format 2 leg nih Tuan Pro 2. Ya Tuan Pro 2, kompetisi ini telah digelar 2 kali sebagai edisi modern atau setelah diluncurkan ulang, yaitu pada edisi 2024-2025 yang dijuarai oleh Tampines Rovers FC dan edisi 2025 dan 2026 yang dijuarai oleh Buriram United. Kini, 2 wakil Indonesia yaitu Borneo FC dan juga Persib Bandung sudah mendapatkan lawan yang akan dihadapi pada edisi 2026-2027 yang dimulai pada bulan Agustus nanti. Ya Tuan Pro 2, adapun proses pengundian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu kualifikasi atau playoff yang dilakukan perwakilan dari pemain Persib Bandung Ahmad Jufrianto dan juga pemain Borneo FC dari Samarinda yaitu Rivaldo Enerio Pakpahan. Selanjutnya ini Tuan Pro 2, undian fase grup dilakukan oleh Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFFK Summit, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu Erick Thohir, Presiden Kehormatan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, sekaligus anggota Dewan FIFA AFC AFF yaitu Tan Sri Dato Haji Hamidin Haji Muhammad Amin. Ya Tuan Pro 2, selain itu, Presiden Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF Johnny Anthony Guterres, Direktur Kemitraan Bisnis Shopee Indonesia Daniel Minardi, dan juga anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Muhammad Yasid Sungkar dan Sekretaris Jenderal AFF Wilson Lee. Nah Tuan Pro 2, Bang Dul masih punya banyak informasi terupdate untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101.5 FM RRI tetap Produser Wi. Bang Nur masih terus temani kami, teman produser di hari ini di pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nur masih punya banyak playlist yang bakal menghibur teman produser dimanapun kalian berada yang lagi monitor RRI Produser Wi. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, di pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kamu, masih terus sajikan playlist yang pastinya membakar semangat teman Pro 2 di malam ini, dan juga membangkitkan hormon-hormon dopamin, adrenalin, epinefrin, dan sebagainya nih teman Pro 2. Dan untuk mengingatkan kita semua di malam ini, dalam rangka menyemarakkan Piala Dunia, dihimbau untuk tetap memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan dan jangan memasang bendera, umbul-umbul, spanduk maupun apapun itu di tiang bendera di dekat jaringan listrik PLN nih teman berdua. Dan jarak aman minimum dari jarak listrik adalah 3 meter dari tiang itu nih teman berdua. Jadi jangan ya teman berdua, boleh kalian memasang pernak-pernik Piala Dunia, tapi jangan terlalu mendekati arus listrik ya teman berdua. Ya setidaknya jarak 3 meter dari tiang atau maupun kabel listrik nih teman berdua. Dan pastikan pemasangan atribut dilakukan pada lokasi yang aman dan tidak berpotensi menyentuh jaringan listrik. Dan teman berdua, apabila menemukan kondisi berbahaya di dekat jaringan listrik, segera laporkan melalui PLN Mobile atau kontak center PLN yaitu 123. Rayakan Piala Dunia dengan aman, jauhi jaringan listrik nih teman berdua.

Kemarin, oke. Okay.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf populer yang sering digunakan.

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

101.5 FM dari Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pukul 20:56 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita bakal mengikuti bersama musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 di Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM dari Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei, jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
2: biar,
0: gitu.
2: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
2: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kita enggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
2: gitu sih.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya. Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik panggung.
0: Bener-bener, kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa? Dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, iya? seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang industri musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke. Okay. Alright. Wow. Oke okay, deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman bro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat enggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Iya, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Right. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kak, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu. Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Yes, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi, harus makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei

0: menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Okay. Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
1: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
0: Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Bentar lagi rilis.
0: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir.
0: Berarti on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya. Nah, itu sih dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada ini yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

101,5 FM RRI Prodo SRI, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur. Nih teman Prodo, Bang Dul yang bakal teman kamu. Sebelumnya kita telah mengikuti bersama musik live chat yang disiarkan di Prodo seluruh Indonesia bersama bintang tamu Sabrina Leanor dengan presenternya itu RRI Prodo Jakarta, yaitu Edit. Nah teman Prodo, balik dengan Bang Dul di RRI Prodo Serui. Ya teman Prodo, Bang Dul bakal temani kamu dan menginfokan info-info terupdate untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih, teman produ ya. Waduh, kini Bang Dul punya banyak informasi dunia perfilman untuk kitong semua. Jadi 1 jam ke depan ini kayaknya Bang Dul bakal share info dunia perfilman untuk tong semua di malam ini. Nah, teman produ, kamu tahu Katra nih, teman produ ya. Kalau Marvel Comic yang saat ini resmi merilis trailer perdana untuk event komik terbaru mereka yang berjudul Avengers Armageddon, dan seri crossover besar ini bakal dijadwalkan mulai terbit pada tanggal 10 Juni mendatang dan disebut akan membawa perubahan besar bagi Avengers nih, teman produ. Dan bahkan di sini nih, teman produ, dibandingkan dengan era Avengers Disassembled yang dulu sempat mengguncang semesta Marvel, trailer penuh aksi tersebut langsung memperlihatkan ancaman global baru yang dipimpin oleh Red Hulk nih, teman produ. Ya, teman produ, dalam cerita kali ini, Thaddeus atau Thunderbolt alias Red Hulk ini menjadi pusat konflik utama setelah menguasai Latveria yang memanfaatkan teknologi peninggalan Dr. Doom. Senjata rahasia tersebut memungkinkan Red Hulk memiliki berbagai kemungkinan masa depan, membuatnya selalu selangkah lebih maju dibandingkan para pahlawan Marvel lainnya. Dan situasi itu memaksa Iron Man, Captain Marvel, Fantastic Four, dan sejumlah hero besar lainnya bersatu untuk menghadapi ancaman yang disebut dapat mengubah dunia secara permanen.

Ya teman Prodo, trailer terbaru ini juga memperlihatkan kemunculan seorang karakter misterius baru yang diyakini akan menjadi kunci utama dan menghentikan ambisi dari Red Hulk ini. Meski identitas lengkapnya masih dirahasiakan nih teman Prodo, Marvel memberikan petunjuk bahwa karakter tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa yang mungkin mampu menghentikan penakluk global Red Hulk. Namun kemenangan itu disebut akan membawa konsekuensi besar yang mengubah cara dunia memandang Avengers untuk selamanya. Ya teman Prodo, dengan ancaman Red Hulk dan teknologi Dr. Doom hingga kemunculan karakter baru yang misterius, Avengers Armageddon diprediksikan bakal menjadi salah satu event komik Marvel yang paling besar di tahun ini. Di tanggal 10 nanti sudah dirilis ya teman Prodo, 10 Juni 2026 komiknya sudah rilis ke permukaan nih teman Prodo, dan diprediksikan bakal menjadi salah satu event komik Marvel paling terbesar di tahun ini. Marvel sendiri tampaknya sedang mempersiapkan era baru Avengers lewat cerita tersebut nih teman Prodo, sekaligus membuka jalan menuju konflik yang lebih besar di masa mendatang. Ya teman Prodo, Bang Dul masih punya banyak info-info untuk tong semua yang tentunya terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Cleopatra dengan judul Zunia Zunia. Waduh, lagu lama tapi masih enak untuk kitong dengar ya teman Predua. Ya teman Predua, pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani Kam dengan sajian playlist pilihannya Bang Dul. Dan pastinya bakal buat semangat teman Predua di malam ini. Nah teman Predua, untuk membangkitkan adrenalin kita di pukul 22 lebih 10 menit ini nih teman Predua, Bang Dul masih punya updatean info terbaru dari dunia perfilman untuk tong semua nih teman Predua. Ya teman Predua, Universal Pictures kembali meningkatkan antusias penggemar film dengan merilis poster terbaru dari film The Odyssey nih teman Predua. Film epik terbaru garapan Christopher Nolan ini nih teman Predua. Materi promosi tersebut hadir menjelang dimulainya penjualan tiket resmi film yang akan dibuka dalam waktu dekat ini. Meski Futurette kali ini belum menampilkan cuplikan dengan adegan baru, video tersebut tetap menarik perhatian karena menghadirkan wawancara eksklusif dengan para pemeran atau pemain utama dari film The Odyssey ini nih teman Predua. Ya teman Predua, poster terbaru dari film The Odyssey ini langsung mencuri perhatian karena menampilkan Odysseus yang berdiri menghadapi kelompok raksasa pemakan manusia bernama Laestriganosians. Dalam mitologi Yunani, makhluk tersebut dikenal sebagai suku raksasa buas keturunan Laestrigon, anak Poseidon. Mereka menjadi salah satu ancaman paling mematikan yang dihadapi oleh Odysseus nih teman Predua dan pasukannya dalam perjalanan pulang menuju Ithaka setelah perang Troya.

Ya teman produser, saat proyek ini pertama kali diumumkan, Universal Pictures juga menegaskan bahwa The Odyssey ini akan menjadi salah satu proyek terbesar Christopher Nolan sejauh ini. Film terbaru Christopher Nolan dan itu adalah The Odyssey, adalah epik aksi mitologi yang dibuat di berbagai lokasi dunia yang menggunakan teknologi film IMAX terbaru. Film ini akan membawa kisah legendaris karya Homer ke layar IMAX untuk pertama kalinya dan tayang di bioskop pada tanggal 17 Juli 2026, tulis dari Universal Pictures dalam pernyataan resminya.

Ya teman produk, kisah dari The Odyssey ini memang sudah berkali-kali diadaptasi ke berbagai medium sejak lebih dari satu abad yang lalu. Adaptasi pertamanya muncul pada film Bisu tahun 1911 karya Giuseppe de Liogoro. Setelah itu cerita petualangan The Odyssey ini juga hadir lewat film Ulysses di tahun 1954 yang dibintangi oleh Kirk Douglas, hingga versi modern seperti O Brother, The Arto karya Coen Brothers, dan juga The Return yang dibintangi oleh Ralph Fiennes. Bahkan penggemar anime juga mengenal tentang reinterpretasi futuristik lewat serial Ulysses 31 di era 1980-an. Ya teman produk, dengan reputasi Christopher Nolan sebagai salah satu sutradara terbesar Hollywood saat ini, film The Odyssey ini diprediksikan bakal menjadi salah satu film paling ambisius tahun depan. Kombinasi mitologi Yunani klasik, teknologi IMAX terbaru, serta skala produksi global membuat proyek ini semakin dinantikan publik dunia. Film tersebut dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop pada tanggal 17 Juli 2026. Dan kita tunggu saja bola-bola telapas karena di Serwi belum ada ini ya teman produ. Ya. Belum ada bioskop, jadi kita untung bola telapas saja mungkin di situs streaming film kesayangan teman produ. When it ain't

101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Masih bareng Bang Dul nih teman Produa. Masih terus sajikan informasi terupdate untuk camp semua di malam ini di pukul 22:18 waktu Indonesia Timur. Ya teman Produa, masih dari dunia perfilman untuk tong semua di hari ini. Ada perkembangan dari film terbaru Top Gun 3 nih teman Produa. Ya teman Produa, setelah kesuksesan besar Top Gun Maverick pada 2022 lalu, para pemain dan satu tim produksi kini memulai memberi sinyal positif terkait dengan Top Gun 3. Salah satu pemerannya yaitu Jay Ellis baru-baru ini mengungkapkan bahwa naskah film ketiga sudah mulai bergerak maju meski prosesnya masih dilakukan secara bertahap. Ya teman Produa, Ellis yang memerankan Letnan Ruber atau Payback dalam film Top Gun Maverick kemarin mengatakan dirinya siap kembali kapanpun produksinya dimulai. Dan dalam wawancara terbaru, ia juga menjelaskan bahwa seluruh pihak di balik proyek tersebut sangat antusias melanjutkan franchise ikonik Maverick nih teman Produa. Teman Produa, Paramount sebenarnya sudah memulai mengembangkan Top Gun 3 ini sejak awal tahun 2024. Tidak lama setelah Top Gun Maverick meledak di box office dunia. Film tersebut sukses meraup lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu film terlaris tahun 2022. Selain sukses secara komersial, film itu juga mendapatkan banyak pujian kritikus dan memenangkan Oscar kategori Best Sound serta masuk nominasi Best Picture.

Ya teman produser, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari Top Gun 3 ini, Jay Ellis akan tetap sibuk dengan proyek serial The Rocky North yang dijadwalkan bakal tayang di tahun 2027 tahun depan. Sementara itu, Tom Cruise berikutnya akan tampil di film terbaru arahan Alejandro Guy yang berjudul Digger yang dijadwalkan rilis di bioskop pada Oktober mendatang nih teman produser 2026. Nah teman Prado, Bang Dul masih terus temani kamu semua di malam ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davison dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.
3: Golongan darah AB termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil.

0: kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak? Perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi. Dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga
3: kesehatan fisik. Hey bro, sore ini telat.
4: Bukan jaga. telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteren. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi macet, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat saya ada menyapu kah?
0: Ah, saya tahu juga kah. Saya kan tadi bilang pindah toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh kok sabar dulu toh Pak Cipitus. Masa kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kau bilang apa, Pak Cik? Kau mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ajar kau begitu?
0: Sudah, Badia. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini ya. Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, nggak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Produa, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro 2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamate, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro 2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: Teman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi, baru seabad kemudian, diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing.
1: Ya teman Pro 2, pukul 23:56 waktu Indonesia Timur, dan sudah saatnya saya, Bang Dul, harus pamit dari ruang dengan teman Pro 2. Melalui frekuensi 101,5 FM dari Jalan Patimura, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, kita pisah dan akan bersua kembali di esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, Ya ma'asyaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, Wa innahuma layu'adzabani. Sungguhnya, dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

Sobat Muslim, tahukah kamu? Diceritakan ada seorang wanita soleha yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Hai orang-orang yang beriman, carilah bantuan melalui kesabaranmu dan doa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'asyaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin, yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya, orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Allah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

Sobat Muslim, tahukah kamu? Diceritakan ada seorang wanita soleha yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas

0: al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula, apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

Ya Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Allah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

Sobat Muslim, tahukah kamu? Diceritakan ada seorang wanita soleha yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.